0: Coba dibuka mic-nya. Oke. Oke, pengantar dulu. Halo?
1: Ada.
0: Oh, ada ya, bagus ya.
1: Oke.
0: Ya. Oke. Ya.

0: podcast informatif
1: satu, dan satu
0: kita satu dua tiga 2 Juni 2026 di jam 8:04. Tapi saya bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 siang ya, bersama tapi belum datang. belum datang mungkin lagi prepare ya, untuk karena kan hari ini ada acara Lebak Berhaji ya, yang bakal berlangsung sampai nanti mungkin sore ya. Yang pasti selamat pagi untuk kamu yang sekarang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya pagi hari ini, dan mudah-mudahan selalu diberikan sehat ya. Di mulai tulip pagi biasanya kalau pagi bisa kan sama siapa, sama Ayu ya, karena memang Ayu mungkin lagi prepare untuk ya kita bakal live report juga gitu. Nah, sebelum nanti lupa, ingin menyampaikan jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN wilayah UP 3 Banten, Banten Selatan hari ini ya. Untuk Rangkas Bitung, untuk PLP Rangkas Bitung di jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Pemeliharaan ini untuk pemeliharaan jaringannya di daerah sini ini ya, terus juga Carenang dan juga sekitarnya ya, untuk daerah Roke atau apa ya. Oke. Nah itu dia, jadi untuk sahabat Multuli yang mungkin kamu berada di sekitaran tempat tinggal, berada di sekitaran situ, dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi dalam rangka peningkatan keandalan pasokan listrik, PLN akan melakukan pemeliharaan jaringan distribusi untuk hari ini. Untuk waktu pemadamannya menyesuaikan jadwal yang terlampir, yang tadi sudah Nabi sebutkan, itu di jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi lagi menuhin air, ya dipenuhin sekalian ya. Oke, lanjut, ini lagu dari band yang hampir sebagian personilnya meninggal dunia, Seventeen.

0: Satu, terang-terang. Nah, satu, dua, dua, tes, betul banget. Satu, dua, dua, dua, overlap, lob, satu, oh kurang gede di situnya, kurang gede di volume handphonenya, entah ya.
1: Sahabat lobat, ini lagi ngecek. Kurang gede, udah gede. Udah gede, naik nih. Sahabat lobat, ini lagi cek audio. Sebentar lagi, ini mau ke Masjid Agung. Kita mau siaran langsung live. Enggak. Dikit doang. Satu. Kenapa? Ke itu, ke Museum Multatuli. Tapi itu mau tertulis doang, nggak pakai FM-nya. Ya, karena ada berbagai mutatuli di Lebak ini. Ada mutatuli FM, ada musim mutatuli, ada PDAM. Jadi banyak. Ada jalan mutatuli juga ada. Ya. Kemudian mutatuli juga punya ponakan. Ya, ponakannya ada di rumah saya. Ya, nanti kita cerita banyak. Demikian lanjut ya. Mohon maaf, sahabat lebak. Ini lagi coba tes audio. Demikian informasinya. Assalamualaikum.

0: 94.8 cerdas superhatif dan selotip 40 menit langsung pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Mulatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Mulatuli FM. Untuk kamu yang belum tahu, kalau misalkan hanya lewat-lewat saja, nah ini untuk di Alun-Alun Rangkas Bitung itu sekarang ada tablik akbar lebak berhaji ya. Langkah emas lebih dekat ke Baitullah yang dilaksanakan pada hari ini, tepatnya dari jam 8 tadi sudah mulai sampai dengan selesai nanti, itu bertepat di Masjid Agung Al-Araf Rangkas Bitung ya. Dan ada tausiah dari Ustadz Hilman Fauzi, tahu kan yang suka nongol-nongol di acara di televisi. Nah kalau misalkan nggak tahu, kalau kamu penasaran datang ya, bisa kunjungi booth BSI untuk yang ada di depan alun-alun yang ada di depan apa Masjid Al-Araf sana ya. Kamu juga bisa mendapatkan cashback pembukaan rekening BSI emas, terus juga yang emasnya sudah pudar kamu bisa cuci emasnya juga, cuci emas gratis, ada layanan kesehatan juga, test drive kendaraan, ada door prize juga loh, dan hadiah menarik lainnya ya. Yang belum tahu sekarang, kalau misalkan sekarang kamu yang masih di rumah, mendingan langsung meluncur aja ke Alun-Alun Rangkas Bitung ya, ke Masjid Agung Al-Araf. Nah sahabat Mulatuli, sekarang juga kita bakal bergabung, sudah ada rekan LD Sanusi di Masjid Agung sana, di Masjid Agung Al-Araf, yang akan menyampaikan live reportnya untuk hari ini. Halo, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Bang, bisa disampaikan untuk situasi yang sekarang mungkin kegiatan apa yang sekarang dilaksanakan yang ada di Masjid Al-Araf Rangkas Bitung?
1: Ya, selamat malam. Saya lagi berada di Masjid Agung Al-Araf Kota Rangkas Bitung dalam rangka pengajian, agenda pengajian Perpital Kabupaten Lebak, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026 diadakan pengajian kami dengan Ustaz Hilman Fauzi. Dan saya lihat di Masjid Agung ini sudah ada sekitar 400 orang karyawan-karyawati Pemkab Lebak yang sudah siap mengikuti pengajian rutin. Mungkin agenda tahunan juga sih ya, biasanya selalu diadakan setiap momen-momen tertentu yang dilaksanakan oleh Pemkab Lebak. Ini acara sambil
2: bantuan untuk bapak-bapak yang di pojok selatan.
1: Sementara saya lihat ini safnya ada dua barisan ya. Bapak-bapak sebelah kanan, ya, ibu-ibu, karyawan-karyawati sebelah kiri. Cuma saya tidak melihat ini anak sekolah nih. Kayaknya ini untuk para pegawai aja atau gimana ya. Tapi umum juga ada sih, ibu-ibu pengajian dari pondok pesantren, dari majelis taklim yang tetap, mungkin sudah pada datang hadir untuk menyaksikan acara ya pengajian hari ini yang dibawakan di Ilman nanti. Demikian saudara Bung Napis ya, sementara saya laporkan dari Masjid Agung Kota Rangkas Bitung. Mudah-mudahan acara ini ada hikmah dan manfaatnya untuk para pegawai.
0: Amin.
1: Dengan mengutamakan ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, disiplin kerja, kemudian semangat bekerja ya, itu juga sangat berpengaruh kalau memang kita masih mau menghadiri pengajian. Karena dengan dia akan melangkah ke tempat ilmu, itu ada semacam hikmah di balik semua itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian dilaporkan dari Pedagang Ngalarat.
0: Oke, Bang LD, terima kasih untuk live reportnya. Dan untuk sahabat Melatuli, nanti kamu bisa terus stay di 89 Multatuli FM. Tapi sebenarnya saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk yang hadir ini, untuk umumkah atau emang hanya untuk ASN atau PNS yang ada di Kabupaten Lebak? Bang LD masih tersambung? Untuk yang hadir ini, yang untuk yang menghadiri acara ini itu hanya ASN sajakah, atau ASN, PNS, atau P3K, atau memang terbuka untuk umum?
1: Acara ini ya terbuka untuk umum, siapapun datang. Tapi ada instruksi dari pimpinan, minimal semua karyawan hadir, karyawan kantor juga.
0: Oke.
1: Karyawan-karyawan ini. Terus magistarin ya. Ini tidak sekabupaten Lebak, pertemuan ini hanya Serangkas Bitung aja.
0: Oh ya, hanya Serangkas Bitung aja. Oke.
1: Kenapa?
0: Hanya Serangkas Bitung aja ya.
1: Iya, hanya Serangkas Bitung aja.
0: Oke, baik, Bang Ali, terima kasih untuk live reportnya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan kita nantikan untuk berita selanjutnya ya, untuk kabar selanjutnya.
1: Oke.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Sahabat Pulta Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Mana sih nih?
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
2: Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Halo sahabat Mutatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Your day sounds good.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
8: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kultur. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas. Hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengar.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lama ya. Tapi ya, beberapa lagu sudah Nafis hadirkan untuk sahabat Mulatuli menemani di istirahat siangnya hari ini ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat, tapi ada beberapa informasi yang bakal disampaikan. Oh iya, ada bocoran untuk kamu yang mungkin sekarang lagi gabut, yang pengen makan siangnya bareng orang-orang hebat. Nah, kau datang tuh ke Museum Multatuli. Nah, di sana ada elit politik dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ngebahas elit politiknya ya. Kita nggak ngebahas politiknya gitu. Ini dalam rangka bulan lahir Insinyur Soekarno. Gitu ya. Jadi ya, kamu datang deh ke sana. Apalagi untuk para para pelajar pastinya ini sangat bermanfaat gitu ya. Informasi dari Radar Banten, pasukan pengibar bendera Paskibra Man 1 Lebak berhasil mengharumkan nama Kabupaten Lebak di tingkat Provinsi Banten. Mereka sukses meraih juara 3 dalam ajang lomba pengibaran bendera Piala MPR RI tingkat Provinsi Banten tahun 2026 yang digelar di Kota Tangerang Selatan. Wah. Kita keep applause ya untuk mereka. Lalu juga ada dari Antara Banten, Delha Lebak tekankan warga tak buang sampah sembarangan ya. Jadi ingat sama siapa? Bang Cimot dulu. Fans jadul dulu. Kalau pesannya, kata-kata mutiaranya itu. Kalau udah on air gitu kan, ngasih kata-kata mutiaranya itu, buanglah sampah pada tempatnya. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lebak Banten menekankan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di tepi jalan, apalagi karena aliran sungai dan drainase itu juga jangan sampai kesumbat, karena ya berawalnya dari situ gitu ya. Jadi saat ini banyak menemukan masyarakat membuang sampah sembarangan seperti di tepi jalan raya hingga menimbulkan kesemrautan seperti di Kota Serang sana. Juga bau nggak sedap pastinya, dan selain itu juga membuang sampah ke aliran sungai dan drainase itu jangan dilakukan juga ya, sehingga berdampak menimbulkan kebanjiran. Kalau misalkan pengen banjir-banjiran sih ya silahkan saja gitu, tapi kalau bisa sih request banjir lokal aja di rumah sendiri aja gitu. Kalau mau banjir jangan bagi-bagi ke penduduk yang lainnya. Lalu juga masih dari Antara, persediaan pupuk bersubsidi di Lebak cukup sampai Desember 2026. Nah, ini untuk para petani nggak perlu khawatir ya, karena sudah dipastikan katanya untuk persediaan pupuk bersubsidi di Lebak cukup sampai bulan Desember mendatang. Jadi persediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lebak Banten dipastikan sampai Desember 2026 mencukupi guna mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, mengatakan pihaknya menjamin persediaan pupuk bersubsidi hingga Desember 2026 mencukupi. Karena penyerapan pupuk sampai Mei 2026 ini relatif kecil, dan untuk urea dari kuota sebanyak 23.167 ton baru terserap 4.711 ton. Begitu juga pupuk NPK dari kuota 25.000 lebih ya, baru terserap 6.000 lebih. Dan pupuk organik dari 390 ton tersalurkan 6,4 ton ya. Jadi ya itu dipastikan aman sampai nanti bulan Desember mendatang. Well, sahabat pelatih seperti ini juga harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Terima kasih, dan kayaknya perlu deh menginformasikan perkiraan cuaca untuk hari ini. Untuk di Kabupaten Lebak sendiri, mudah-mudahan sih aman. Mudah-mudahan aman. Karena ya untuk Kabupaten Lebak untuk hari ini cerah di 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 63 sampai dengan 93%. Ini waktu yang habis harus pamit. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: siapa di bulan Juni. Pada 20 Juni 1912, ini adalah pertama kalinya vitamin ditemukan oleh dokter Polandia Casimir Funk. Dokter Casimir Funk telah mencoba dan mencoba mengisolasi, juga memisahkan vitamin dari makanan. Tetapi hasilnya menemukan bahwa vitamin yang dipisahkan dari makanan memiliki efek yang kurang efektif daripada vitamin yang dicampur secara alami dalam makanan. Masih di 20 Juni. 20 Juni tahun 1970, Insinyur Ahmad Soekarno, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia, meninggal dunia. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tahun 1901 dan sejak masa muda telah aktif dalam perjuangan politik melawan penjajahan Belanda. Latar belakang 21 Juni menjadi Hari Pertanian ditinjau dari sisi astronomis pada tanggal 21 Juni adalah posisi di saat matahari memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Berada pada garis balik utara atau 23,5 derajat lintang utara. Pada saat itu, proses produksi tanaman berakhir dan akan dimulai untuk persiapan produksi selanjutnya. Lahirnya Hari Bidan Indonesia diawali dari konferensi bidan pertama di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1951 atas prakarsa para bidan senior. Konferensi pertama ini melahirkan organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, bersifat nasional dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTK perpanjangan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, edukasi kepada perusahaan, hingga kolaborasi lintas instansi. Langkah itu ditempuh guna memastikan kepatuhan perusahaan pengguna tenaga kerja asing atau TKA dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah. Disnaker menilai sektor retribusi RPTK perpanjangan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Lebak. Selain menjadi sumber penerimaan daerah, pengelolaan retribusi tersebut juga berperan dalam menciptakan tata kelola ketenaga kerjaan yang tertib dan sesuai regulasi. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Ruli Khairulianto, mengatakan bahwa capaian retribusi RPTK perpanjangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Menurutnya, realisasi penerimaan retribusi bahkan terus melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan pertumbuhan investasi yang terus berkembang di Kabupaten Lebak turut berkontribusi terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing yang bekerja secara legal. Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak pada bertambahnya potensi penerimaan retribusi dari pengesahan RPTK perpanjangan. Ruli mengungkapkan, pada tahun 2026, Disnaker Kabupaten Lebak menargetkan jumlah tenaga kerja asing yang melakukan pengesahan RPTK perpanjangan sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan retribusi dapat mencapai 987 juta rupiah. Target tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Untuk mencapai target tersebut, Disnaker telah menyusun sejumlah rencana aksi yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses perpanjangan RPTK. Disnaker juga memanfaatkan layanan digital guna mempermudah proses administrasi dan pembayaran retribusi. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mempercepat proses pembayaran oleh perusahaan. Tidak hanya itu, Disnaker juga melakukan verifikasi rutin terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lebak. Kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban dan mekanisme pembayaran retribusi juga terus digencarkan kepada para pelaku usaha. Di sisi lain, Disnaker memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten, Kantor Imigrasi, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai keberadaan tenaga kerja asing serta potensi retribusi yang dapat diimput. Ia menambahkan peningkatan penerimaan retribusi RPTK perpanjangan tidak hanya berdampak pada bertambahnya PAD, tapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem tenaga kerjaan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Lebak.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli. Hai hai, ketemu sama Tika ya. Kembali Tika menyapa sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini. Dan seperti biasa, sahabat Multatuli hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, dengan informasi juga tips yang akan Tika coba berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli di hari ini. Dan semoga saja aktivitasnya dalam keadaan baik dan juga lancar ya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: here. Maybe.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Matulis, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
4: Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
5: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
4: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
5: Habis gue nyari kemana lagi, motor gue habis, HP gue bingung nih, gimana lagi.
4: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
6: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM,

Masih bersama Tika dan di menit ke-54 lepas dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di 89 Multatuli FM lewat Multatuli pagi hingga di Multatuli hari ini. Dan selamat siang juga untuk sahabat Multatuli yang sudah kembali menjalankan aktivitas di hari ini ya. Setelah beristirahat, yang ucapin selamat menjalankan aktivitas.

seleksi penerimaan murid baru atau SPMB yang menggantikan sistem PPDB ya. Jadi persiapan dokumen penting seperti NIK dan kartu keluarga serta penyesuaian jalur pendaftaran yang tersedia, zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Ada beberapa langkah sahabat Multatuli yang strategis untuk mendaftarkan anak sekolah pada tahun ajaran baru ya. Kita sebagai orang tua harus

selanjutnya yaitu siapkan dokumen persyaratan jauh-jauh hari, siapkan dokumen fisik dan juga digital ya, agar proses unggah berkas berjalan dengan lancar. Dokumen utama yang wajib disiapkan ya, sahabat Multatuli, jangan lupa kartu keluarga. Pastikan data kartu keluarga sudah diperbaharui, terutama terkait domisili jonasi ya, dan nomor induk kependudukan NIK, NIK siswa dan orang tua akan menjadi dasar pembuatan akun ya. Akta kelahiran juga jangan sampai lupa, sahabat Multatuli, surat keterangan lulus juga atau SKL ijazah dari sekolah, bukti prestasi khusus bagi pendaftar melalui jalur prestasi, sertifikat akademik atau non akademik. Dan selain itu, sahabat Multatuli, pantau juga jadwal dan daya tampung. Setiap daerah memiliki jadwal pendaftaran, pembuatan akun seleksi hingga daftar ulang yang berbeda-beda ya. Jadi kita juga harus pinter-pinter ya, mencari celah, cek situs resmi SPMB di wilayah Anda atau portal dinas pendidikan setempat, dan selalu periksa daya tampung sekolah tujuan. Cari info resmi ya, sahabat Multatuli, agar bisa mengukur peluang kelulusan anak. Dan membuat akun, lalu lakukan verifikasi. Ini pembuatan akun pendaftaran umumnya biasanya ya dilakukan secara online, dan pastikan titik koordinat lokasi rumah Anda sesuai dengan registrasi. Ikuti petunjuk untuk verifikasi berkas dan tunggu hingga sahabat Multatuli mendapatkan token atau nomor peserta. Lakukan pendaftaran dan pilih sekolah setelah akun aktif dan token diverifikasi, login kembali ke portal dan pilih sekolah tujuan. Pilih beberapa opsi ya, prioritas 1, 2, dan 3 dengan mempertimbangkan jarak dari rumah serta kemampuan nilai anak ya, sahabat Multatuli. Itu beberapa langkah yang bisa kita persiapkan sebagai orang tua ya, apalagi yang mungkin misalkan pertama kali dari anaknya kelas 6 kan mau ke SMP ya. Jadi pengalaman baru ya untuk sebagai orang tua mencari informasi terkait masalah SPMB ya. Jadi harus pintar-pintar juga, jangan sampai kita juga salah juga ya terkait masalah jonasi atau domisili juga, sahabat Multatuli. Dan semoga tipsnya bisa bermanfaat. Semoga yang sekarang orang tua yang sedang berusaha untuk mendaftarkan sekolah anak kembali ya, semoga dilancarkan ya urusan daftar mendaftar ke sekolah jenjang selanjutnya, sahabat Multatuli.

89.1 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-25 lepas dari pukul 13 siang hari ini ya. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune terus di 89.1 FM. Dan kembali satu tips untuk sahabat Multatuli yang sedang mempersiapkan entah itu pendaftaran untuk jenjang selanjutnya untuk anak sekolah ya, dan persiapan tahun ajaran baru dengan lebih matang lagi, sahabat Multatuli, dari tempat sekolah, terus terutama juga terkait masalah peralatan juga ya, dengan membuat daftar belanja berdasarkan jenjang kelas juga, sahabat Multatuli ya. Mungkin seperti cek kembali seragam, melengkapi alat tulis, dan bila tas yang harganya juga ergonomis ya, yang tidak terlalu tinggi. Beri label nama pada setiap barang agar tidak tertukar, dan mulai biasakan rutinitas tidur lebih awal sejak jauh-jauh hari ya, sahabat Multatuli. Buat daftar kebutuhan, ini jangan membeli semua barang sekaligus ya, sahabat Multatuli. Pilih kebutuhan utama agar lebih efisien, seperti alat tulis, yaitu pensil, penghapus, pulpen, penggaris, rautan, dan tempat pensil ya. Perlengkapan belajar, buku tulis sesuaikan jumlah mata pelajaran dan buku gambar dan sampul buku. Seperti ada juga penunjang kreativitas, pensil warna atau krayon biasanya untuk tingkat TK atau SD ya. Evaluasi juga sahabat Multatuli perlengkapan yang masih layak sebelum membeli yang baru ya. Dan periksa barang lama untuk menghemat pengeluaran, seperti seragam, cek ukuran baju, rok ataupun celana, dan atribut, dasi, topi, kaos ya, kaos kaki maksudnya. Apa masih layak pakai, apa masih longgar atau kekecilan atau perlu diganti ya, karena mungkin warnanya kusam, sudah tidak layak pakai. Tas dan juga sepatu, periksa resleting tas atau sol sepatu, pastikan masih dalam kondisi baik dan juga nyaman dipakai. Pilih tas dan perlengkapan yang harganya mungkin agak-agak ekonomis ya. Saat membeli tas baru, utamakan kenyamanan daripada sekedar desain. Gunakan tas ransel dengan bantalan punggung yang empuk dan tali yang lebar agar tidak mudah membebani pundak pada anak. Untuk botol minum dan kotak bekal, pilihlah bahan yang anti bocor dan mudah dicuci ya. Dan sobat Multatuli, harus pintar-pintar juga kita sebagai orang tua ya, beli label nama pada barang, karena mungkin anak terkadang suka ceroboh ya. Untuk mencegah barang hilang atau tertukar dengan teman sekelas, tempelkan stiker nama atau tulis nama untuk menggunakan spidol, spidolnya yang permanen, di buku sampul, kotak pensil atau alat tulis, botol minum, dan kotak bekal. Dan sahabat Multatuli, selain di sekolah juga siapkan ruang belajar di rumah. Selain peralatan bawaan, siapkan juga sudut belajar yang nyaman di rumah agar anak lebih fokus mengerjakan PR. Sediakan meja dan kursi dengan tinggi yang sesuai dengan postur tubuh anak. Pastikan penerangan di ruang belajar itu cukup ya.

ke-12 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan selamat siang untuk sahabat Multatuli, terima kasih juga untuk yang selalu stay tune di 89 Multatuli FM ya, sahabat Multatuli. Dan kembali satu tips, ini beberapa trik sepatu bebas bau tanpa harus dicuci ya. Karena bau sepatu memang kerap mengganggu, ada beberapa titik yang bisa diterapkan agar sepatu bebas bau tanpa harus dicuci ya. Kenapa sepatu bisa bau? Sahabat Multatuli, ahli bedah ortopedi Saint Pedin menjelaskan sepatu adalah tempat berkembang biaknya yang sempurna buat jamur dan bakteri.

sepatu secara instan ya, dengan beberapa langkah. Seperti diangin-anginkan, ini begitu sepatu lembab akibat keringat atau berbau, segera angin-anginkan atau tidak diletakkan di tempat tertutup. Jika basah, letakkan di tempat dengan aliran udara yang baik atau bahkan pertimbangkan untuk menggunakan kipas angin di dekatnya. Kalau misalnya sepatu basah kuyup, sahabat Multatuli, sebaiknya masukkan koran atau paper towel untuk menyerap kelembaban. Yang kedua yaitu isi dengan pasir kucing. Ini pasir kucing bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan bau pada sepatu. Saat sepatu lembab usai dipakai seharian, isi dengan pasir kucing. Pasir yang bisa digunakan untuk kencing atau buang kotoran ini akan menetralkan bau sepatu dan diamkan selama beberapa jam dan juga bersihkan. Pakai deodoran sepatu, sahabat Multatuli, apa cuma ketiak yang butuh deodoran ya? Ternyata sepatu juga butuh, seperti dilansir dari Homemade Simple. Racikan deodoran sepatu ini praktis digunakan terutama buat sepatu yang tidak bisa dicuci dengan mesin. Atau sahabat Multatuli, Anda bisa mencampurkan air cuka, air dan cuka putih ya, dengan perbandingan 1:1. Kocok dan semprotkan pada bagian dalam sepatu, setelah itu lap dengan kain bersih. Jangan lupa diangin-anginkan sepatu sebelum disimpan atau dikenakan kembali. Baking soda, ini selain cuka putih, Anda juga bisa mengandalkan baking soda untuk bisa menghilangkan bau sepatu. Bedanya, baking soda cukup ditaburkan pada sepatu dan didiamkan beberapa jam atau semalaman. Setelah itu, buang baking soda. Sementara itu, baking soda terbilang ampuh menghilangkan noda sepatu. Dan baking soda juga cukup dicampur dengan sedikit air sampai jadi pasta, lalu dioleskan pada noda. Setelah 10-15 menit, sikat atau lap dengan kain basah. Gonta ganti sepatu, ini seperti sebagian orang bakal mengenakan sepatu yang sama selama beberapa hari karena nyaman, namun kebiasaan ini gampang memicu bau pada sepatu ya, sahabat-sahabat. Dan sebaiknya ganti sepatu secara teratur, hindari mengenakan sepatu yang sama dalam 2 hari berturut-turut. Dan jaga kaki bersih dan juga kering. Langkah mencegah penting sekali, sahabat-sahabat. Sebelum pakai sepatu, pastikan kaki dalam keadaan bersih dan kering. Keringat dan juga bakteri memang memicu bau, sehingga disarankan untuk memakai bedak khusus kaki untuk mengurangi kelembaban ya. Dan itu sahabat Multatuli tipsnya, agar ketika kita setelah memakai sepatu tidak menimbulkan heboh karena bau kaki yang dimunculkan dari sepatu yang lembab dan juga kotor dan juga bau ya, sahabat Multatuli. Terima kasih untuk yang sudah selalu stay tune dan semoga tipsnya bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: putih.
1: Saya Tika menemani Anda semuanya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tia yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutakhir.

0: Le bas crouille. Mulai hari ini, dengan semangat.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuluh FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan

Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat Sekabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA Sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, investor asal Tiongkok bakal membangun kawasan industri seluas 110 hektar di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Atas rencana itu, pemerintah Provinsi Banten siap memfasilitasi investor sesuai kewenangan. Banyak keunggulan yang dimiliki Banten yang ditopang oleh infrastruktur pendukung operasional usaha bagi para investor. Andra Soni mengatakan pihaknya siap membantu sesuai dengan kewenangannya apabila investor mendapatkan hambatan. Gubernur juga menyambut investasi dari PT Bondara Global Internasional yang akan mengembangkan kawasan industri di daerah Cileles, Kabupaten Lebak. Kunjungan dari Bondara Global Internasional merupakan tindak lanjut saat Andra Soni promosikan Provinsi Banten sebagai daerah tujuan investasi pada gala dinner bersama para alumni Cengkong Graduate School of Business atau CKGSB pekan lalu di Jakarta. Ketua DPRD Fahmi Hakim mengatakan Provinsi Banten berpenduduk sekitar 13 juta jiwa. Wilayah Provinsi Banten khusus di daerah selatan masih memiliki potensi untuk berkembang. Saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kesempatan tersebut, Mr. Bond memaparkan pihaknya mengembangkan kawasan industri seluas 110 hektar di kawasan Cileles, Kabupaten Lebak. Daerah ini dinilai strategis untuk kawasan industri karena memiliki akses tol. Menurutnya, rekan bisnisnya di bidang industri siap untuk berinvestasi saat kawasan industri tersebut sudah beroperasi. Di kawasan industri itu, anak usahanya akan berinvestasi pada pengembangan kawasan perumahan jadi atau pabrikasi House Type 36. Selain itu, pihaknya bersama rekannya akan berinvestasi pada pusat data, sekolah artificial intelligence atau AI, hingga pabrik keramik, pintu, dan perlengkapan bangunan rumah lainnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Finance Terpadu Satu Pintu, Virgoyanti, mengungkapkan bahwa PT Bondara Global International sudah melaksanakan investasi di Kabupaten Lebak. Ia berharap ini menjadi awal bagi investor lain untuk berinvestasi di Provinsi Banten.
0: Mudatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Mudatuli FM,
2: yang bersedia setiap

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
0: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: 9. Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
5: Mari kita standarkan data.
6: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong, berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor FG Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Mutatuli. Sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

89.9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini di hari Selasa di tanggal 2 Juni. Ada apa yang baru-baru Juli aja? 2 Juni 2026, siap menemani sahabat Mutatuli semuanya hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan pukul 9 malam ya. Tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Phnom Penh melaporkan sebanyak 10.151 warga negara Indonesia mantan pekerja jaringan penipuan daring atau online scam di Kamboja mengajukan permintaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara KBRI mencatat total 10.287 WNI yang terlibat online scam dari Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut dua kali lipat lebih dibandingkan total kasus sepanjang 2025 yang mencatat 5.088 WNI yang terlibat kasus online scam. Kuasa usaha AD Interim Republik Indonesia Phnom Penh, Krishna Ji, dalam keterangannya mengatakan, peningkatan jumlah pengaduan mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026, tepatnya dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026. Tercatat sebanyak 10.151 WNI telah melapor kepada KBRI Phnom Penh untuk memperoleh fasilitasi pemulangan ke Indonesia. Krishna Ji mengatakan, selain WNI yang datang langsung ke KBRI, terdapat juga ratusan WNI yang terjaring dalam razia di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring. Mereka selanjutnya ditempatkan di pusat detensi untuk menjalani proses deportasi. Namun demikian, menurut Krishna Ji, pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay. Krishna Ji mengatakan, selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengalami kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum. Sebagian WNI lainnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari secara mandiri. Ia pun memaparkan sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI. Krishna Ji mengimbau para WNI yang telah memiliki SPLP dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay untuk segera membeli tiket dan kembali ke Indonesia. Selain itu, Krishna Ji juga mengingatkan bahwa otoritas Kamboja telah semakin dekat terhadap seluruh warga negara asing yang diduga terlibat penipuan daring.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
0: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

89 Mutotol FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Krisdayanti dengan Cobalah Untuk Setia di menit 30 lepas dari pukul 19 menit untuk malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk sahabat Mutatuli semuanya yang baru aja tune in atau baru aja join di 89, baik di analog kita maupun juga di live streaming kita. Terima kasih saya ucapkan. Kemudian juga selamat datang untuk sahabat Mutatuli yang baru aja tiba di rumahnya, baru melepaskan segala perangkat pekerjaan, mulai dari sepatu, dasi mungkin kalau yang direktur, kemudian juga tas, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Istirahat sejenak, makan angin dulu, kemudian minum banyak air putih, lalu kemudian keringkan dulu keringat-keringat di tubuh, lalu baru boleh mandi. Mau pakai air hangat, air dingin, sama aja, sesuai dengan selera ya. Lalu habis itu disediakan teh hangat deh sama istri tercinta atau sama pasangan. Wewe banget gak sih? Wow. That's the most romantic ever gitu ya. Luar biasa sekali. Kemudian juga habis itu, habis mandi, kemudian dibuatkan teh hangat, diminum sambil cerita deh apa saja keseharian hari ini gitu. Ah, itu kayaknya mudah untuk dilakukan oleh banyak orang kayaknya ya. Jadi ciptakan momen-momen kebahagiaan terbaik versi Anda dengan cara-cara yang begitu sederhana.

0: Ya, udah yuk, jangan di sini. Banyak asap rokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak.

0: Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa 3 FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa 3 FM.
4: Multa 3 FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif, ada Liodra dengan Mengapa Kita Terlanjur Mencinta di jam 19.49 untuk malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat Mata Tulis semuanya yang hari ini mungkin sedang kondisinya tidak baik-baik saja, tapi I'm okay gitu ya. Kadang gitu ya, ada di posisi dimana kita tuh emang lagi gak baik-baik aja, tapi aku juga gak harus marah-marah atau emosional gitu. Jadi I'm not okay but I'm fine gitu, iya kan? Selamat malam nih yang baru jojoin, kita nikmati lagu-lagu yang sudah ditawarkan oleh musik director kita. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bisa menjadi teman terbaik Anda ya. Malam hari ini seperti biasa kita bakal coba sharing tentang profil seseorang. Kali ini saya mau coba untuk share atau berbagi profil sosok yang sangat berperan dalam dunia pendidikan. Yes, you're right. Ki Hajar Dewantara ya. Ini beliau lahir di Yogyakarta. Kemudian juga beliau punya banyak profesi di dunia jurnalisme dan lain sebagainya. Nanti selepas ini ya kita bakalan sharing, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata Tengah baru di
2: Lombok berada sekitar 100
3: km membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA perpanjangan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, edukasi kepada perusahaan, hingga kolaborasi lintas instansi. Langkah itu ditempuh guna memastikan kepatuhan perusahaan pengguna tenaga kerja asing atau TKA dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah. Disnaker menilai sektor retribusi RPTKA perpanjangan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Lebak. Selain menjadi sumber penerimaan daerah, pengelolaan retribusi tersebut juga berperan dalam menciptakan tata kelola ketenaga kerjaan yang tertib dan sesuai regulasi. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Ruli Khairulianto, mengatakan bahwa capaian retribusi RPTKA perpanjangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Menurutnya, realisasi penerimaan retribusi bahkan terus melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Yang menjelaskan pertumbuhan investasi yang terus berkembang di Kabupaten Lebak turut berkontribusi terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing yang bekerja secara legal. Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak pada bertambahnya potensi penerimaan retribusi dari pengesahan RPTKA perpanjangan. Ruli mengungkapkan pada tahun 2026, Disnaker Kabupaten Lebak menargetkan jumlah tenaga kerja asing yang melakukan pengesahan RPTKA perpanjangan sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan retribusi dapat mencapai 987 juta rupiah. Target tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Untuk mencapai target tersebut, Disnaker telah menyusun sejumlah rencana aksi yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses perpanjangan RPTKA. Disnaker juga memanfaatkan layanan digital guna mempermudah proses administrasi dan pembayaran retribusi. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mempercepat proses pembayaran oleh perusahaan. Tidak hanya itu, Disnaker juga melakukan verifikasi rutin terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lebak. Kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban dan mekanisme pembayaran retribusi juga terus digencarkan kepada para pelaku usaha. Di sisi lain, Disnaker memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten, Kantor Imigrasi, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai keberadaan tenaga kerja asing serta potensi retribusi yang dapat diimput. Ia menambahkan peningkatan penerimaan retribusi RPTKA perpanjangan tidak hanya berdampak pada bertambahnya PAD, tapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem tenaga kerjaan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Lebak. Dirilis dari tim redaksi Multatuli FM, Bulan Bung Karno 2026 resmi dibuka di Museum Multatuli Rangkas Bitung, 2 Juni 2026. Rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno 2026 resmi dibuka pada hari ini di Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan yang berlangsung sepanjang 1 hingga 30 Juni 2026 ini menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai program edukatif, budaya, dan kemasyarakatan yang terinspirasi dari pemikiran serta perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Acara pembukaan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, diantaranya Hasto Kristianto, Ripka Ciptani, Buni Triana selaku anggota Komisi 10 DPR RI, serta Amir Hamzah, Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Kehadiran para tokoh tersebut menegaskan pentingnya merawat ingatan sejarah bangsa sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam sambutannya, para narasumber menekankan bahwa Bung Karno bukan hanya sosok proklamator, tapi juga pemikir bangsa yang gagasan-gagasannya masih relevan dalam menjawab tantangan Indonesia di masa kini. Melalui Bulan Bung Karno, masyarakat diajak untuk memahami sejarah secara lebih dekat, kritis, dan kontekstual. Penyelenggaraan Bulan Bung Karno 2026 terlaksana berkat dukungan program Aspirasi Boni Triana dan kolaborasi dengan Museum Multatuli. Selama satu bulan penuh, masyarakat dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan, antara lain pameran foto, komik, dan surat-surat Bung Karno, jalan santai napak tilas kedatangan Bung Karno ke Rangkas Bitung, diskusi pemikiran Bung Karno, festival kuliner Mustika Rasa, istighosah haul Bung Karno, nonton bareng film sejarah, pentas kesenian. Selain berpusat di Museum Multatuli Rangkas Bitung, puncak kegiatan juga akan digelar pada 21 Juni 2026 di Alun-Alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang akan menghadirkan berbagai agenda kebudayaan dan partisipasi masyarakat. Melalui peringatan Bulan Bung Karno 2026, penyelenggara berharap semangat gotong royong, nasionalisme, dan kecintaan terhadap sejarah bangsa dapat terus hidup di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang, mempelajari, dan mengaktualisasikan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari rri.co.id, investor asal Tiongkok bakal membangun kawasan industri seluas 110 hektar di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Atas rencana itu, pemerintah Provinsi Banten siap memfasilitasi investor sesuai kewenangan. Banyak keunggulan yang dimiliki Banten yang ditopang oleh infrastruktur pendukung operasional usaha bagi para investor. Andra Soni mengatakan pihaknya siap membantu sesuai dengan kewenangannya apabila investor mendapatkan hambatan. Gubernur juga menyambut investasi dari PT Bondara Global Internasional yang akan mengembangkan kawasan industri di daerah Cileles, Kabupaten Lebak. Kunjungan dari Bondara Global Internasional merupakan tindak lanjut saat Andra Soni promosikan Provinsi Banten sebagai daerah tujuan investasi pada gala dinner bersama para alumni Cengkong Graduate School of Business atau CKGSB pekan lalu di Jakarta. Ketua DPRD Fahmi Hakim mengatakan Provinsi Banten berpenduduk sekitar 13 juta jiwa. Wilayah Provinsi Banten khusus di daerah selatan masih memiliki potensi untuk berkembang. Saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kesempatan tersebut, Mr. Bond memaparkan pihaknya mengembangkan kawasan industri seluas 110 hektar di kawasan Cileles, Kabupaten Lebak. Daerah ini dinilai strategis untuk kawasan industri karena memiliki akses tol. Menurutnya, rekan bisnisnya di bidang industri siap untuk berinvestasi saat kawasan industri tersebut sudah beroperasi. Di kawasan industri itu, anak usahanya akan berinvestasi pada pengembangan kawasan perumahan jadi atau pabrikasi House Type 36. Selain itu, pihaknya bersama rekannya akan berinvestasi pada pusat data, sekolah artificial intelligence atau AI, hingga pabrik keramik, pintu, dan perlengkapan bangunan rumah lainnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Finance Terpadu Satu Pintu, Virgoyanti, mengungkapkan bahwa PT Bondara Global International sudah melaksanakan investasi di Kabupaten Lebak. Ia berharap ini menjadi awal bagi investor lain untuk berinvestasi di Provinsi Banten. Dilansir dari sindonews.com, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Phnom Penh melaporkan sebanyak 10.151 warga negara Indonesia mantan pekerja jaringan penipuan daring atau online scam di Kamboja mengajukan permintaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara KBRI mencatat total 10.287 WNI yang terlibat online scam dari Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut dua kali lipat lebih dibandingkan total kasus sepanjang 2025 yang mencatat 5.088 WNI yang terlibat kasus online scam. Kuasa usaha AD Interim Republik Indonesia Phnom Penh, Krisna Ji, dalam keterangannya mengatakan, peningkatan jumlah pengaduan mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026, tepatnya dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026. Tercatat sebanyak 10.151 WNI telah melapor kepada KBRI Phnom Penh untuk memperoleh fasilitasi pemulangan ke Indonesia. Krisna Ji mengatakan selain WNI yang datang langsung dari KBRI, terdapat juga ratusan WNI yang terjaring dalam razia di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring. Mereka selanjutnya ditempatkan di pusat detensi untuk menjalani proses deportasi. Namun demikian, menurut Krisna Ji, pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta pengampusan denda overstay. Krisna Ji mengatakan selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengalami kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum. Sebagian WNI lainnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari secara mandiri. Ia pun memaparkan sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI. Krisna Ji mengimbau para WNI yang telah memiliki SPLP dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay untuk segera membeli tiket dan kembali ke Indonesia. Selain itu, Krisna Ji juga mengingatkan bahwa otoritas Kamboja telah semakin tegas terhadap seluruh warga negara asing yang diduga terlibat penipuan daring. Dilansir dari inews.id, Badan Gizi Nasional atau BGN mengintensifkan pemutakhiran data penerima program makanan bergizi gratis atau MBG dengan melibatkan sejumlah kementerian, pemerintah daerah hingga perangkat desa. Selain itu, masyarakat kini dapat ikut mengecek hasil validasi data guna memastikan tidak ada penerima manfaat yang terlewat. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengungkapkan proses validasi saat ini dilakukan melalui rangkaian rapat koordinasi yang dihadiri oleh para wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat dari berbagai instansi. Instansi yang terlibat meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial dengan dukungan penuh dari Kantor Staf Presiden atau KSP. Proses verifikasi di lapangan dilaksanakan melalui sinergi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI di tingkat kecamatan dengan perangkat kelurahan dan desa.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.
5: Stay tuned.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
5: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri. Sudah membawa kita ke jam 20 lewat 20 menit untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus bergabung. Selamat mendengarkan suguhan-suguhan yang saya hadirkan untuk malam hari ini. Nah, tadi saya sudah menjanjikan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang profil Ki Hadjar Dewantara. Nah, beliau sendiri lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, putra GPH Suryaningrat dan merupakan cucu Sri Paku Alam III. Dari genealoginya, Ki Hadjar Dewantara adalah keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, beliau mengenyam pendidikan ELS atau European Liger School. Kemudian mendapatkan kesempatan masuk ke Stovia atau School Thought of Leading for Inland Artsen. Mudah-mudahan saya tidak keliru membacanya ya. Atau yang biasa disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya, Ki Hadjar Dewantara tidak tamat dari sekolah tersebut. Ki Hadjar Dewantara menggeluti profesi di dunia jurnalisme dan pernah berkiprah di beberapa surat kabar serta majalah pada saat itu. Di antaranya yaitu Sudiotomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, kemudian Kaum Muda, Cahaya Timur, dan juga Pusara. Dalam tulisan-tulisannya, beliau melontarkan kritik sosial politik kaum bumi putra kepada penjajah. Tulisannya komunikatif, halus, mengena tetapi keras. Jiwanya sebagai pendidik yang tertanam dalam sanubarinya, kemudian direalisasikan dengan mendirikan perguruan Taman Siswa tahun 1922 guna mendidik masyarakat bumi putra. Nah, sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualam, Ki Hadjar Dewantara memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan kaula atau rakyat. Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan budaya lokal atau Jawa guna menggapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Ki Hadjar Dewantara dalam memperjuangkan kesatuan dan persatuan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Keteguhan hatinya untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia lewat pendidikan dilakukan dengan resistensi terhadap undang-undang sekolah liar atau Waldschulen Ordonnance. Undang-undang yang membatasi gerak nasionalisme pendidikan Indonesia akhirnya dihapus oleh pemerintah kolonial. Karena perjuangannya di bidang politik dan pendidikan ini, kemudian pemerintah Republik Indonesia menghormatinya dengan memberikan jabatan dalam pemerintahan RI dan mengangkat Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1950. Ki Hadjar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada tahun 1959 dan pemerintah Republik Indonesia mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional tahun 1959. Meski perjuangan belum selesai untuk mendidik putra bangsa, namun beliau telah menjadi pelopor lahirnya pendidikan di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
2: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Emang ada di tahun 2026 ini orang yang begitu tulus mencintai seseorang, meskipun dia gak punya bunga, gak punya harta, dan lain sebagainya. Ada banget. Please, jangan takut kehilangan sosok seperti itu. Banyak, masih banyak. Belum kiamat. Kenapa saya bisa seoptimis itu mengatakan seperti itu? Karena basically yang namanya manusia itu adalah dia ingin yang terbaik dan juga gak mau jadi orang jahat. Jadi sebetulnya basic dari seorang manusia itu sendiri adalah gak pernah jahat, jadi orang baik gitu. Jadi percayalah bahwa suatu saat kalau kita baik, kita akan ketemu juga dengan orang yang jauh lebih baik lagi gitu. Jadi fokus untuk memperbaiki diri. Oke? Semangat terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Mata merupakan jendela hati. Begitu ungkapan yang sering dikatakan oleh banyak orang. Menjaga mata tetap sehat merupakan hal yang sangat penting. Menjaga kesehatan mata dapat menghindari kita dari risiko gangguan mata. Berikut adalah 5 cara menjaga kesehatan mata yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Yang pertama, makan makanan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang tepat untuk menjaga kesehatan mata adalah yang mengandung vitamin A, C, dan E. Contohnya wortel, bayam, tomat, dan lainnya. Zinc, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3 juga diketahui baik untuk kesehatan mata. Kandungan seperti ini bisa kita temui pada telur. 2. Hindari rokok. Selain buruk untuk kesehatan paru-paru, ternyata merokok juga meningkatkan risiko gangguan mata seperti katarak, degenerasi makula, dan kerusakan pada saraf retina. 3. Menggunakan kacamata hitam. Mata yang terlalu sering terpapar sinar matahari dapat mengalami katarak lebih awal. Oleh sebab itu, cara menjaga kesehatan mata saat pergi keluar ruangan adalah mengenakan kacamata yang memiliki proteksi terhadap sinar ultraviolet. 4. Jangan terlalu lama menatap gawai. Terlalu lama menatap gawai atau monitor dapat membuat mata Anda tidak nyaman, seperti mata lelah, sakit kepala, nyeri leher, dan pandangan menjadi kabur. 5. Lakukan pemeriksaan rutin mata. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis mata, setidaknya setahun sekali. Deteksi dini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mata.
1: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an, dan hits masa kini.

89.1 FM cerdas, informatif dan solutif. We got Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Sudah membawa kita ke jam 20:51 untuk malam hari ini. Well, everybody, everyone, sudah menjelang malam nih, kayaknya Lilo Rohili butuh bobok manja ini. Sudah beraktivitas cukup banyak hari ini dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Belum pulang. But anyway, terima kasih. Saya senang kok bisa menghibur sahabat Muta Tulis semuanya. Mudah-mudahan lewat lagu-lagu yang diputarkan serta informasi yang disajikan bisa menambah wawasan dan juga menambah insight tersendiri, cara pandang tersendiri, sehingga cara pandang Anda atau mindset Anda menjadi lebih luas, sehingga lebih wise lagi dalam menyikapi sebuah kehidupan. Ih, cakep. Cakep banget dah. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ketemu sama saya nanti di hari Sabtu jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang nanti, oke? Tetap semangat terus ya di 89, saya pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and bye-bye.

Sahabat Multatuli, tidak setiap orang menganggap kegiatan membaca buku itu mengasyikan, malah cenderung dianggap membosankan. Mungkin Anda termasuk tipe orang yang tidak pernah tertarik untuk membaca buku. Padahal nih, kegemaran dalam membaca buku itu bisa ditingkatkan loh kalau Anda mencoba menerapkan memulainya dari topik yang mampu menarik perhatian Anda. Kegemaran membaca buku juga bisa ditingkatkan dengan cara mencari topik bacaan yang membuat diri Anda tertarik untuk mengetahuinya. Walau saat ini Anda belum menemukannya, bukan berarti tidak ada ya. Coba saja cari topik-topik yang unik, menarik, dan tentu saja bermanfaat. Kemudian, jangan memaksakan diri untuk langsung membaca buku yang tebal. Kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat kegemaran dalam membaca buku tidak meningkat adalah saat langsung memaksakan diri membaca buku yang tebal. Padahal, tidak semua orang cocok untuk langsung membaca buku yang tebal. Jadi, sesuaikan saja dulu dengan cara yang paling cocok dan sesuai untuk Anda. Alasan lain kenapa membaca buku kadang dianggap membosankan adalah karena tidak adanya cukup waktu untuk membaca. Jika membaca buku secara terburu-buru, kemungkinan informasi yang diterima pun hanya berupa potongan-potongan yang tidak lengkap. Jadi, sebaiknya coba sediakan atau luangkan waktu khusus untuk membaca buku.

Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, 89.1 FM, cerdas informatif dan juga seperti follow. Apa kabar sahabat Putatuli? Senang sekali seperti biasa Aditya hadir menemani Anda di setiap Senin, menemani Anda di gelaran dawai malam dengan deretan lagu-lagu dangdut yang tentunya bisa Anda ikuti hingga tuntas sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada yang sudah mengawali jumpa kita, bawa aku ke penghulu. Ada Resti ya. Gimana sih kalau misalkan anak perawan udah minta sama orang tuanya untuk segera dinikahkan? Udah pasti dia ngerasa pasangan yang sudah dia kenal, sudah mengetahui semua latar belakangnya sehingga memastikan untuk menikahinya, bukan menikahinya, ya menikah dengannya gitu ya.

tidak hanya menemani pada saat berada di luar saja, tapi menemani sampai kejadian pernikahan. Untuk diketahui, kita ada di hari yang kedua di bulan Juni 2026. Semoga kabar baik untuk Anda pastinya ya. Dan selalu sehat, selalu sukses, selalu lancar aktivitas ataupun juga usahanya. Dan semoga saja di awal bulan ini membawa berkah ya, yang tadinya sempat tertunda segala bentuk kesuksesan dan juga harapannya. Mudah-mudahan di bulan ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan. Dan pastinya itu menjadi

0: juga. Wow, menggugah selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
6: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
7: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 89 Multatuli FM. Ada Melly dengan Terlalu Mencintai. Iya, kalau sudah terlalu mencintai itu pasti punya dasar, punya alasan kenapa kita meyakini terlalu mencintai gitu. Karena ya banyak faktor dan juga sebab, dan itu pun hanya orang tersebut yang tahu, dan Tuhan, seperti itu. Apa sih yang membuat dia itu terlalu mencintai gitu pasangannya kayak gitu. Jadi sudah sudah dipikir panjang-panjang ya. 31 menit sudah berlalu, tak terasa waktu di istri kami. Kemudian selamat malam untuk Anda yang sudah stay tune terus di Multatuli 89 FM ya. Baik yang melalui streamingnya ataupun juga yang melalui saluran kami gitu ya, Multatuli 89 FM. Selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati Kang Jainul ya bareng keluarga. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini, semoga kabar baik ya. Kemudian juga Kang Amang, kalau tidak salah Kang Amang ini di kawasan Nanimbang Mulia, tepatnya di Kampung Semi Tanjung ya, Kampung Semi Blaseninya, Tanjung Blasononya kayak gitu. Kalau Blaseninya lagi Kandang Sapi ya, desanya Nanimbang Mulia ya. Di sana ada kepala desanya Pak Jaro Anut alias Pak Madani ya. Salam untuk keluarga semuanya yang ada di kawasan Tanjung ya. Kemudian juga selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah ada di perjalanan. Selamat jalan, tetap berhati-hati, semoga selamat sampai dengan tujuan, dan tetap konsentrasi. Karena mengendarai di malam hari itu berbeda ketika kita mengendarai kendaraan di tengah hari atau di siang hari ya. Karena kalau di siang hari itu kan semuanya terlihat jelas gitu. Kalau di malam hari meskipun ada penerangan dari lampu penerangan dari kendaraan, juga dibantu lampu-lampu PJU, tapi cuaca malamnya masih tetap kerasa kayak gitu ya. Apalagi juga kalau misalkan ada beberapa lintas jalan yang minim sekali PJU-nya, dan ini membutuhkan tingkat konsentrasi kita juga untuk ditingkatkan ya, mencegah dari hal yang tidak diinginkan. Dan ini juga bisa menjadi perhatian ya, untuk terus berhati-hati dan juga mewaspadai daerah-daerah rawan yang barangkali sekarang kan banyak tuh informasi-informasi tentang pembegalan motor misalkan, yang mengasnamakan debt collector gitu ya. Kalau debt collector kan dia memang bertugas dari leasing misalkan, tetapi itu juga yang memiliki surat tugasnya gitu. Tetapi kalau misalkan tidak memiliki surat tugas juga harus dipertanyakan, karena kita juga sebagai masyarakat juga harus mengetahui, tidak hanya menerima apa yang menjadi ini ya, tetap juga melakukan koordinasi dengan orang-orang terkait tersebut gitu. Nah, ketika berbicara penerangan jalan umum yang yang minim ini juga tidak hanya faktor kewaspadaan untuk meningkatkan kehati-hatian dari kecelakaan gitu ya, hal-hal lain juga karena kerawan tersebut ya. Dan terus berhati-hati dan juga berkonsentrasi, pastikan terus juga untuk selalu berdoa ya sebelum berangkat ya, sebelum berangkat di jalan tetap berdoa, karena doa itulah yang pastinya yang akan membuat kita tetap selalu terjaga. Kemudian ada yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp-nya Multatuli di 0811806890. Assalamualaikum Bang Adit, lama nggak panteng 89 Multatuli FM. Nggak nyampe lingkungan Pajak Cilegon sekarang katanya. Alhamdulillah, dulu ya beberapa lama ini nggak nyampe, tapi sekarang alhamdulillah nyampe dengan jernih. Beneran bening suaranya. Gitu ya, alhamdulillah. Ini sampai dikasih videonya langsung ya, bukan berdasarkan Pak Mad Salim saja di lingkungan Pajak Cilegon, tapi dia
sekarang saya lagi siaran tuh tengah direkam gitu, divideokan dan dikirim langsung begitu ya. Dan Bang Adit, saya juga dengan fans Mutatul itu, juga Kang Sangi, Bang Jaja, Bang Ramo juga semuanya. Lagunya Terkubur Cinta, wassalam. Iya, makasih banyak. Dan juga makasih banyak ini, Dawai Malam Mutatul di FM, Bang Adit gimana kabarnya? Bersama Nurul Fatimah di Kado Agung, lagunya Luka Hati Luka Diri. Iya, buat Kang Adit hatur nuhun. Iya.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, dapur sehat atasi stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

0: Dre, tolongin gue dong. Tolongin.
1: Lu ada apa?
0: Dre, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue ke sebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
2: Ajojing,
3: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM ada Dias, Maggie Dias dengan lagunya Madu Merah. Ini lagu apa namanya yang pernah dipopulerin sama ini loh, sama Itje Trisnawati ya. Ini artis dangdut yang ketika di masanya ini paling apa namanya, paling mencrang gitu ya. Pada saat saya waktu nonton di TV gitu ya, bareng ya semua keluarga, semua tetangga gitu. Karena dulu itu nontonnya tuh di ini ya, di TVRI. Acaranya itu apa namanya, Abu Minggu atau Aneka Ria Safari kayak gitu. Wow, jadi Anda yang kelahiran tahun 2000 mungkin nggak tahu kalau kita pernah ngalamin nonton bareng gitu ya. Ya pokoknya lah zamannya kita masih kecil kan, panas-panasan, hujan-hujanan kayak gitu. Terus tahu-tahu udah nonton kayak gitu ya. Dan ya, untuk yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak melalui 0811-806-8900 ya. Silakan dikirimkan kiriman salam Anda untuk Anda yang tengah bergabung di Multatu 89 FM. Nanti saya bacain, termasuk request lagunya juga diputerin. Termasuk tadi juga sudah ada Fatima ya. Kemudian juga Paman Salim di lingkungan Pecak Cilegon dengan lagunya Tekebo Cinta. Kemudian juga Nurul Fatima juga di Kedua Agung dengan Luka Hati Luka Diri sudah diputerin. Kali ini ada Kang Jainul, lagunya Tergila-Gila dari Nur Halimah. Yeah. Kirim salam buat Paman Salim, Kang Jamal, spesialnya buat istriku Nurul Fatima. Mungkin jernih aja suara Radio Multatuli Kang di Kadu Agung. Oh iya, makasih banyak informasinya ya. Buat Kang Ade tatur nuhun, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan lagunya Tergila-Gila ya, dari Nur Halimah. Dan juga untuk yang saat ini tengah ada di tempat-tempat apa namanya, rekreasi ya, seperti di kita kan alun-alun ini jadi kayak taman keluarga kayak gitu ya. Saya anggap ini menjadi tempat rekreasi ya, rekreasi keluarga di mana semua bisa berkumpul di sana gitu kan. Kemudian juga ada tempat-tempat lain kayak Balong Ranca Indah atau Balong Ranca Lenta juga gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk bicara buat kumpul keluarga, emang cocoknya cuma di alun-alun gitu ya. Karena memang juga di sisi lain alun-alun Nangkas Bitung juga sudah mengalami apa namanya renovasi dan juga perbaikan, sehingga apa namanya nampak ditata ataupun dibuat seperti itu gitu ya, untuk keluarga Kota Nangkas Bitung dan sekitarnya yang ketika berada di alun bisa menjadikan alun-alun ini tempat singgah, tempat bermain keluarga, dan juga tempat ya sambil kulineran juga gitu ya. Karena di sepanjang jalan ataupun sepanjang alun-alun juga banyak para pedagang yang apa namanya mengais rezeki, kemudian juga menawarkan jajanannya bagi Anda yang tengah berada di alun-alun Rangkas Bitung.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Pak punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan

0: sama kamu.
1: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
2: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
1: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
2: Habis gue nyari kemana lagi? Motor gue habis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Muda Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mana sih ini?
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua, di mana ya?
6: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM ada Mahmud. Iya, dulu sih suka ada apa kayak model goyonan gitu gitu, Mahmud gitu. Saya sepikir namanya kayak gitu, nggak taunya nama Mahmuda singkatannya. Ya ini kan kental ketika melihat yang apa namanya ya masih muda, kemudian sudah terlihat seperti mama kayak gitu, makanya disebut mama muda. Dari miliknya Melinda ya, sudah membawa kita ke pukul 22 lebih 36 menit. Bagaimana suasana istirahat Anda di malam hari ini? Apakah cuacanya seperti yang kami rasakan hari ini ya, panasnya luar biasa dan tadi sempat diguyur hujan sebentar sih ya. Tapi meskipun sempat diguyur hujan yang lumayan, tapi cuacanya masih kerasa panas. Karena memang dari pagi sampai dengan sorenya tuh panasnya luar biasa, sampai apa ya, sampai kalau istilah orang Sunda tuh ya mah sampai pening gitu ya. Ke nusirah kayak gitu ya. Tapi memang karena memang sudah memasuki masa kemarau barangkali ya. Jadi di samping itu juga perubahan apa namanya cuaca ekstrim gitu ya, pemanasan global juga mempengaruhi cuaca ekstrim ini, sehingga kadang kita juga nggak tahu pada saat sepertinya sangat terang, sangat panas, tapi tahu-tahu ada seperti mau hujan, tapi sebelum mau hujan tuh sudah ada petir gitu ya, yang sehingga kadang ini fenomena yang tidak terjadi di era kami begitu ya, karena yang namanya petir itu harus ada hujan dulu baru ada petir, tapi dengan perubahan cuaca ekstrim ini malah kadang petirnya dulu muncul baru hujannya kayak gitu ya, sehingga alat-alat elektronik ya yang ya rentan ini mudah terdampak rusak gitu ya, terbakar kayak gitu ya, karena memang tidak ada persiapan. Biasanya kan kalau udah hujan kemudian disertai dengan kilat yang dan petir yang cukup luar biasa, kita di rumah tuh sudah apa namanya mengantisipasi dengan cara pencegahan mencabut kabel-kabel elektronik yang terhubung ke stop kontak gitu ya, TV, kulkas, termasuk juga handphone yang lagi dicas gitu ya, karena getaran dari petir kilat ini cukup luar biasa gitu ya. Sangat berpengaruh gitu, sehingga ada pencegahannya gitu, karena itu tadi gitu yang kita khawatirkan gitu. Tapi dengan perubahan cuaca ekstrim ini malah persiapan belum dilakukan tapi sudah terjadi kayak gitu, sehingga kayak model pemancar kami saja ini riskan dengan cuaca seperti ini gitu ya, karena kita belum melakukan persiapan atau pencegahan, tahu-tahu sudah ada petir, sehingga alat pemancar kami harus lebih awal gitu ya pendeteksiannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah semoga sampai dengan selanjutnya pesawat radio kami ini akan terus mengudara menemani sahabat Multatuli dimanapun ya, dan tentu saja jangkauan kami juga

di sana ya, untuk warga lingkungan Bacak Cilegon juga. Dan juga selamat malam untuk Anda yang tengah melakukan persiapan untuk tugas malam ya, para satpam, para security, kemudian bapak-bapak para petugas dari kepolisian dan juga TNI ya, yang terus melakukan tugasnya untuk mengamankan juga menertibkan gitu ya, agar lingkungan kita di wilayah kita tuh aman terkendali gitu ya. Dan juga kita turut mendukung juga untuk di malam-malam tuh untuk bisa kembali menghidupkan seperti pos kamling, ngeronda gitu. Ini mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, masuknya orang yang tidak bertanggung jawab kemudian memasuki wilayah kita dan bisa saja mengambil barang berharga kita. Tapi dengan adanya sis kamling atau ngeronda ini mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bagi Wardi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu persen muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Persen muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan.
9: Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten

0: menanggulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Dengan syarat penghunian, ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

0: FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM akhirnya tuntas juga. Bersama saya Diti Auras yang menemani Anda di gelaran Dawai Malam Multatuli untuk edisi kali ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya bertugas Aditya Nur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promios. Dan sebagai lagu pamungkas ada Dewi Kirana dengan Orang Dua Ini, spesial buat Paman Salim di Ingkuan Pacak Cilegon.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
2: Masak apa, Bu?
1: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
3: Wow!
2: Enak!
4: Apa ini, Bu?
1: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
4: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
1: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
2: Ibu memang tukang sulap makanan.
4: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
1: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat.
2: Ibu memang!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak asap rokok, kasihan nih sama dede bayinya.
7: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
8: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multa Tuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Cerdas, informatif, dan solutif. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
2: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lebah.

satu rangkas bitung bangun 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
malam. Seperti biasa, Nafis bakal menemani kamu sampai nanti jam 12 siang dengan ragam informasi menarik seputar olahraga, lalu juga seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Ada satu lagu tadi yang sudah jadi pembuka di kebersamaan kita, ada Sal Priadi dari planet lain, berarti alien dong. Yang pasti selamat pagi, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang bakal bisa dihadirkan ini bisa menemani sahabat Multatuli di pagi hari sambil menikmati sarapannya ataupun yang sekarang mungkin dalam perjalanan menuju kantor.